kiravni heni gaftu raftar tan tagbe bash kiravni heni gaftu raftar tan tagbe bandarwa banji bejaj be dali borader zamel katiru lakhwa bidun zab khwanan zamel katiru lakhwa bidun zab khwanan mesh